0: selamat tinggal di Ritmaya Live FM.
1: Live FM.
2: Bengalawa, Lankawa, Lankawa, Pandra, Dekai, Hatalihai.